0: akan gam kanak katak to. Kuya nga, yung nga simnik, ili lang nang pula kanak tutu na katrimi saan kanak. 2073 ako nga, 557. Kwani kwa, anak pagam, kuya naksuni sabut kakam na, kaso natu kanak sohput. Tawam kuya ksugi tali akut kuya tui takto anrit. Siu kaksugi kwani kwa, kuya wikan ka, liknafting kakiskait. Kali saamu tali nuhtahtah kaulutin. Kuya nakpa kwani kwa unakso, paknayu ngama funaka pishwaka. Nitu nilreni su tamakti. Good morning, Arlutu, asilrekunam rinakpag. Atanim tatu merkti kagut. Kwanikwa tos ayagni katahtoa. Kwanikwa upnakkaram ayagni son manna toy upnakkakpiokkut.
1: Yak sigi walik ptik phone number ak ikin kalrik 598-5985 ipas 1-800 angilam atura 2756 ak.
0: Ya tosu. Alay toka.
1: Alay tutin.
0: Ya uku. Matumuk toi upnakam. Ayu kutsen ktiuktu kut umis pag wikami. Awai toi. Sanuk. Pehkanik uksumi ayaginik suute. Mani snami kwanku tapilahtu kutsilani kutsuksami. Kingo akun suyakulikut. Toas tamakut ikningahta ta taksuki. Takmata. Toan ksuki ngo akun. Makunik tali. Ikasokit. Ayagningakata ikasokpan uksuki ngo. Ikang kakamung sum helpet talik ilakak suki. Kuyuk kuluki. Doa sunut dan kingokun. Tamakut pesak suki suwe dan nukt pingak tata. Nuknik doam sujali kuyuk suki. Doa kuyuk taras manna asik tuk. Akut pitriya kait atuk tuluki ayag luki. Kuya nak pelak tuji, ksalak tiknani yuk tamakunik piwal gaya. Bikang ktuk ilamin ksu ayuk nek tiknani. Tam kwani kwa, tamakutoy piwak khaluki. Kinak tigluki, uksumi pikatun. Kat kinak tigak suki, knigalung niyais kut suki. Tilas hukkait. Tom suyakun lukut uksoran. Teta sulu nagluki. Kat tamaskon at mokot suki nagluki. Nuktiuk tugak suki. Toa supekak luki. Nunam kaingani. Nunam kainga tan kiging luni naut tatayo kumrilingut nunanis ksuping. Magut sukuasat. Sanigut kwasu, glukkaat kwasu, ita tamakutuay tanginigla ksuping. Imkutu uksu katakan flowerat pinkat. Nawakamu salitang niskaksutu. Tamakut tang toy akut nunam kaingani awulas hukkait. Tohi nga ayagalang simni tamani nunanum. Nakkait nikiyut nasun rikilo imkutu. Akut. Mit awat

mana kiwa yu kiwa wani chingi sun kui kpi kus kui mtawa ti ni kaya ngut anu ti ti yu inak malu nuk chip lu kui nga kaya wu kom. Un nom kla lik na yu kat amak lik pas lu ni pok 45 degrees, south amak anu kli lu ni 10 miles per hour. Ata kutla lik lu ni amak lik pas lu ni pok 34 degrees, south amak anu kli lu ni 10 to 15 miles per hour. Un vak chik 4:46 p.m. 0.31 feet, ulik pa lu ni 10:31 p.m. 3.92 feet. Kuih pagi tua nuna tak tu makai mati masa kumi ya cuplanun ulut luki tua biungai kute state disaster assistant tan akor me 21 nama kau dah mai tan live me lalu ku jangan ikan ulut saksi disaster declaration nak kuih pim kuih nuna nuna corat me 11 nama ya takut kami ni lak luki nuna tak cil kicik cakil hiuzak ulne ulut ngam awai galum cipkania cipkina ngani ya cari sahul lagu ni ya kuih pima wati ni ya ulu suki ya kuih pim kuih kan ini nak cari di laksu ku Anvik Grayling Russian Mission cari Holy Crossak state tak report tak luni Holy Crossak ulu nukar luni lagu kafchinat it luki ya net ilat awan kasuk luki ya cari misvet atunrik luku kafnama ilal luku ilak suki ya Idid Rad Regional Education Area cari Lower Yukon Regional Education Area. Tahu aku nak cakap.